Ini tuh dipajang di sebuah pameran tempat kedua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing tempat kedua, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Dari sini kita sudah apa ya istilahnya teman Produa untuk Hari Keluarga Nasional Ayah Wajib Hadir ini. Yang satu ini teman Produa banyak menganggap tugas saya itu cari duit, tugas ibu itu urus anak, tapi pandangan ini kayaknya udah apa ya udah usang kayak gitu ya teman Produa ya. Tapi pandangan ini kayaknya agak gimana ya? Kampanye Ayah Wajib Hadir mengajak ayah dan juga ibu untuk menjadi satu tim dalam mengasuh anak. Dan bisa dibilang juga Sekretaris Kemenduk Bangga ini Budi Setiono juga bilang kalau peran ayah itu gak cuman sebatas memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kehadiran ayah yang aktif dalam pengasuhan terbukti itu ngebantu anak lebih percaya diri, membuat anak merasa lebih aman, meningkatkan kemampuan sosial anak gitu ya. Dan jadi bukan cuman ibu aja yang bertanggung jawab, ayah juga punya peran besar teman Produa sebenarnya ya. Jadi bahkan sejak kita masih kecil, peran ayah itu sangat luar biasa.

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita

0: ada harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa nggak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Nggak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

Next one kita punya Stefan Pasaribu dengan Lama Tak Bermalam Minggu. And this is Chris Dayanti dengan singlenya I Love You dari album Love. Chris Dayanti sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Enggak semudah itu deh.
2: Ada
1: banyak yang
2: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya. 2 tahun ya.
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya.
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
2: Iya.
1: Tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
1: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
0: Jadi malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."

Kamu dengerin lagunya Titi DJ dengan matamu teman Bro 2. Sekarang udah pukul 8:49 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan Saleh di sini untuk temenin kamu semuanya di pagi hari ini. Dan masih ngomongin soal namanya Hari Keluarga Nasional. Dan teman Pro 2, dalam sehari berapa jam sih kamu ngabisin waktu dengan ayah kamu dan berapa jam dengan handphonenya kamu? Nah, Kemenduk Bangga ini juga nyorotin kalau digitalisasi ini mengubah pola interaksi dalam keluarga. Anak-anak sekarang itu lebih akrab dengan handphone daripada orang tua ya. Padahal kehadiran dari ayah yang aktif mendengar cerita anak dan juga merespon pertanyaan dan juga menemani saat anak membutuhkan rasa aman, itu gak bisa digantikan sama namanya handphone. Nah, pernah gak sih kamu ngerasa lebih nyaman curhat ke teman di handphone daripada ke ayahmu sendiri? Kalau iya, mungkin ini saatnya mulai ubah pola ini teman Pro 2 ya. Kita langsung ke tanggapan teman Pro 2 yang sudah ngejawab di media sosial kita ini teman Pro 2. Bentar ya, aku cek dulu ini please signalnya be nice. Selamat pagi, waduh udah pada rame nih teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat teman-teman yang merasa nyaman cerita segalanya, mulai dari rahasia, dari yang namanya kasus-kasus yang pernah terjadi, atau juga punya isi hati yang pengen, unek-unek yang pengen dikeluarin gitu ya. Yang udah pada ngejawab lebih nyaman ceritanya semuanya ke ayah, itu selamat pagi buat LiQ23. Ada juga Inga Kalista, and then ada ibu, katanya Yeni Lindawati. Ada juga Flower Feby, ada It's Me Amira, ada Kaya juga, ada Adele, ada Gaby, ada Elok Farida sama Carmelita. Oke, okay, thank you buat kalian yang udah pada kompak ya. Ternyata ibu paling banyak tempat curhat. Next lagi teman Pro 2 ada Maggie Zin. Katanya gak cerita ke siapa-siapa. Juga kayak si My Radio FM, ada juga Regita CP gitu ya. Selamat pagi buat yang udah pada tangkapin langsung untuk pertanyaannya di pagi hari ini teman Pro 2. Kenangan terdebes sama ayah yang kamu ingat sampai dengan detik ini teman Pro 2. Selamat pagi buat siapa nih? Udah pada ramai juga. Elok Farida katanya kenangannya adalah ayah selalu ada buat aku. Makasih ayah, request Sumpah Mati by Selena Grace. Next lagi ada Regita, yaitu diajak jalan-jalan ke Sarangan. Diajak jalan-jalan ke Sarangan sih seru banget. Izin request lagunya Sumpah Mati dari Celine Grace. Next lagi teman Pro 2 ada Adele 9600, yaitu pada saat ngerayain ulta ayah, request Sumpah Mati Celine Grace juga kak. Thank you. Next lagi teman Pro 2 dari Kaya, katanya rela izin kerja demi nemenin main. By the way, izin request Sumpah Mati Celine Grace. Thank you. Next juga ada Inga Kalista. Oh, request aja, skip. Next, Yeni Lindawati. Katanya belajar matematika dan jadi suka dengan matematika itu. Request Fajar Nur, salah apa aku, makasih. Dan itu dia jawaban dari teman-teman yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini. Thank you semua teman-teman dua. Peringatan Arganas ini bukan cuma seremoni doang ya. Ini pengingat bahwa keluarga yang kuat adalah fondasi masa depan bangsa. Tanpa keluarga yang sehat, tanpa ayah yang hadir secara emosional, sulit untuk menciptakan generasi emas 2045. Keluarga yang kuat adalah sekolah pertama bagi anak, dan ayah adalah salah satu guru terbaik di dalamnya, bukan hanya dengan uang, tapi dengan kehadiran, kasih sayang, dan juga keteladanan. Jadi mulai hari ini, kalau ayahmu masih ada, coba deketin, ajak ngobrol, ceritakan hari-hari kamu, karena ayah yang hadir di hati bukan sekedar di rumah. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depan kamu. Salam dari aku teman Pro 2 dan selamat Hari Keluarga Nasional.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Oke, nomor kedua, Selena Grace dengan Dirianto dengan Sumpah Mati. Sudah ngebawa kita ke pukul 9.08 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita ngopi pagi gitu kan. Ngobrolin prioritas nasional pagi hari ini, nomor kedua, spesial kita Indonesia. Jadi ada beberapa kabar dari dalam negeri nih, teman kedua, tentang yang namanya sekolah rakyat. Ada juga tentang pusat kebudayaan dengan pameran foto gitu yang udah diresmikan. Informasi lebih lengkapnya lagi nih teman kedua, dikit lagi bakal aku bocorin buat kamu. So keep stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit, wae. Tuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Teman Pro 2 Kejurnas Atletik dan Indonesia Open Championship 2026 hari kedua di Stadion Velodrome Rawamangun Jakarta Timur itu hadirkan persaingan seru di kategori U16, U18 dan U20. Atlet Bali Putu Widi Ayu Lestari itu pecahin rekor nasional U16 putri 200 meter dengan catatan 25,80 detik. Tajamkan rekor lama 26,57 detik. Sorotan terbesar datang dari Muhammad Hammam dari Jawa Barat yang lompat tinggi 1,74 meter di nomor U16 putra, pecahkan rekor sebelumnya 1,60 meter. Dan di nomor lain, Gilang Satria Wibawa dari Jatim juara 400 meter U20 putra dengan 47,51 detik. Sementara Novi Anggun Lestari juara putri 58,24 detik. Atlet Malaysia Muhammad Farhan juara 400 meter U18 putra. Dan Lorraine Audrey Batal dari Filipina juara putri. Kesia Siotang Sumut juara 3000 meter U18 putri. Rangga Alfian dari Jabar juara 5000 meter U20 putra. Dan Fitri Elisa Sihotang dari Sumut juara 5000 meter putri. Rekor nasional bertaburan nih teman Pro 2. Anak muda Indonesia siap gebrak dunia atletik.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
1: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka open house Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang di Sentra Budi Perkasa di hari Minggu kemarin. Dengan tekankan kejujuran sebagai kunci program Sekolah Rakyat. Gus Ipul bilang kalau Sekolah Rakyat ini nggak pakai mekanisme pendaftaran, tapi penjangkauan berdasarkan data DTSN, Desil 1 dan juga 2. Dia negesin nggak boleh ada korupsi, sogok-menyogok atau juga tindakan gak terpuji dalam pengelolaannya. Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang saat ini nampung 96 siswa dan juga udah jaring 60 calon siswa baru. Siswi Nur Aziza yang bercita-cita jadi dokter itu ngaku bisa sekolah lagi berkat program ini loh teman perdua. Gus Ipul juga berdialog sama calon siswa M. Faris Al-Afis yang belum pernah sekolah karena keterbatasan ekonomi. Dan ini jadi alasan utama program Sekolah Rakyat. Lulusan nantinya bakalan diarahkan ke perguruan tinggi atau jadi tenaga kerja terampil. Program Sekolah Rakyat beneran nyata loh teman Pro 2. Nggak pakai daftar, langsung dijaring. Semangat ya buat anak-anak Indonesia.

The Was Kaigo featuring Imagine Dragons 92 with Stars Will Align. Sekarang udah pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk bersama kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: guys.
1: Yuk, yuk, ngadep kamera yuk. Foto dulu, buruan, foto.
2: Nggak ah, takut. Kan kamu lagi nyetir motor.
1: Ayo, buruan, sekali jepret aja. Ayo, ayo, satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
2: Nggak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagi yang dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
2: Nis, Nis, di depan ada bentor.
1: Nis,
2: direm.
3: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya otw ke rumah,

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Sampai siang di Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Produe FM.

Steve Clarke bersama timnas Skotlandia resmi berakhir setelah menjalani laga di Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 62 tahun ini memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya setelah Skotlandia dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Keputusannya juga diumumkannya tidak lama setelah peluang Skotlandia lolos ke fase grup gugur tertutup, dan hasil kemenangan Kroasia atas Ghana ini membuat The Tartan Army dipastikan tersingkir dari persaingan. Skotlandia sebenarnya mengawali turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Haiti, tapi hasil ini juga dinilai belum cukup meyakinkan karena gagal memperbaiki selisih gol yang menjadi salah satu penentu klasemen. Performa Skotlandia kemudian merosot tajam. Kekalahan 0-1 dari Maroko dan juga dibantai Brasil 0-3 membuat mereka hanya mengoleksi 3 poin. Enggan selisih gol minus 3 sehingga gagal masuk dalam daftar tim peringkat ketiga terbaik. MSPFC ini menang meyakinkan 5-2 atas Capybara Angel di babak playoff Women's Pro Futsal League 2026. Brace dari Kak Pen Pailun ini menjadi kunci keberhasilan mengamankan 3 poin. Pertandingan berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemenangan meyakinkan ini menjadi langkah gemilang bagi MSPFC dalam persaingan puncak kompetisi WPFL musim ini. Mereka berhasil juga mengumpulkan 3 poin penting dalam menatap sisa pertandingan yang ada. Victor Detang resmi bergabung dengan Persija. Dia menandatangani kontrak berdurasi 2 musim bersama Macan Kemayoran. Persija merekrut Victor Detang berkat performa konsistennya dan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 24 pertandingan musim lalu. Victor berbekal pengalaman internasional yang berharga. Dia pernah tampil di berbagai kompetisi Asia hingga kualitas pemainnya juga semakin matang. Bersama timnas Indonesia, Victor punya pengalaman. Dia pernah membela Garuda Under 60, Under 20, dan juga Under 23. Termasuk juga ASEAN Under 23 Championship 2025. Presiden Persija Muhammad Prapanca optimistis Victor berkembang pesat bersama Persija. Kontribusinya diyakini memperkuat Macan Kemayoran musim ini. Sekian info Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

24 Produksi teman-teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi teman berdua. Ada nih semua bakal nemenin kamu untuk hari ini diisi Senin 29 Juni 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyebarkannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

So that was John Newman with Out of My Head ya. Tomboy 2 ini dari album Remixes 2014 dirilisnya jam 10.20 waktu Indonesia Tengah. Tomboy 2 di jam 10 sampai nanti di jam 12 kurang ya, aku bakalan buka request lagu ya buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu di ya kurang lebih 2 jam ini sampai nanti di jam 12 kurang. Aku masih bakalan tungguin requestan kamu di WhatsApp 08 11 43 000, line telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bacain dulu requestan udah masuk di WhatsApp teman berdua. Ini udah banyak banget aja yang request lagunya Syabrina Leonor ya. Ada Azahra dari Lampung. Semangat terus Kak. Terima kasih request lagunya Syabrina Leonor yang haha. Oke, okay, nanti bakalan aku puterin ya. Lagu yang sama juga udah direquest sama Nadira Fajirah teman berdua. Izin request lagunya haha Syabrina Leonor. Next one ini juga Siska ada request lagunya Syabrina juga yang lagu yang sama juga dengan judul yang sama. Putri Sagita Destiani juga ya. Pagi Kak, izin request lagu haha Syabrina Leonor. Terima kasih. Terima kasih juga. Ada Nesya Delia request lagunya haha Syabrina Leonor. Makasih. Terima kasih. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada Ad Sabrin juga request lagunya Syabrina Leonor yang haha. Lagu yang sama juga di request sama Windy Ruth ya teman berdua. Next one ini ada siapa nih? Siapa namanya? Ada Amalia. Amalia tuh request lagunya, bentar aku bacain dulu ya. Selamat pagi Min, izin request. Aku Nisa, bukan Mimin ya. Izin request Takkan Terulang by Vanessa Z, ex Roni Parulian. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Siapa lagi? Masih ada nih, ada Syafana dari Medan. Request lagunya Syabrina Leonor juga, haha. Salamnya katanya lagu ini bikin mood jadi lebih cerah dan juga seru didengerin, semoga bisa diputar ya Min. Terima kasih, semangat terus siarannya. Terima kasih juga buat kamu. Ada siapa lagi? Banyak banget ya request lagu yang sama ya. Ini siapa? Cecilia Valen juga request lagunya Syabrina Leonor. Siapa lagi? Ada Meli Bubu juga Syabrina Leonor. Aku bacain semuanya nih, langsung as kalian ya, biar enak bacain. Ada siapa sih nggak kasih tahu namanya? Ya udahlah, siapapun kamu ya. Siapa lagi ini nggak kasih tahu? Banyak banget. Ada Sally Tangerang, request lagunya Syabrina Leonor juga. Oke. Ada Cimi, lagunya Syabrina juga. Ada siapa lagi nih? Selamat pagi berdua hitlist, izin request. Oh nanti aku bacain ya requestan kamu ya, soalnya lagunya beda. Kita akan puterin dulu dua lagu yang udah banyak di request. Lagunya Syabrina Leonor of course, itu udah banyak banget yang masuk di WhatsApp ya, yang haha. Sama lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. So check it out.

Pro 2 request time. Aku bacain lagi satu requestan yang udah masuk di WhatsApp ya teman Pro 2. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Izin request lagunya Angie Carvalho Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga selalu tersenyum ya. Happy Monday. Happy Monday juga untuk kamu. The next one, ada yang udah request lagunya Pice Kota. Ini yang mana tadi ya? Ya, bahagia lagi lah. Udah di request sama Windy Neno Bayis teman berdua. Kita langsung aja puterin ya. Ada Angie Carvalho dengan Remuk.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Deza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

Love Story with Sandar and Hati. Teman berdua, kita masih di request time. Kali ini tuh lagunya Nabila Taki yang Cegil, udah di request sama Farishan terus Kornaura. Terus ada Arum Puspito juga dari request lagu yang sama. Ada siapa lagi nih? Bentar ya. Bentar aku cek dulu masih ada lagi enggak yang request lagunya si Nabila Taki. Oh, itu aja ya. Next one itu lagunya siapa? Ini lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Sudah direquest sama Yanti di Pajana ya. Kalau gitu kita langsung ya puterin ya. Ada Nabila Taki dengan Cegil.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

masih di Perdua Request Time, teman Perdua. Aku bacain lagi request yang udah masuk. Kali ini tuh lagunya Nicky Baker ya, barengan Andi Rianto, Sumpah Mati, di request sama fanboy.niki. Selamat pagi, izin request lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto ya. Oke, nanti bakalan aku puterin ya. Next one itu lagunya Liodra yang pura-pura di request sama myradio.fm. Teman Perdua, langsung aja kita puterin lah. Ada Nicky Baker featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Holop. Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari album Best of Blue 2004 dirilisnya Tom Perdue. Kita bacain dua requestan terakhir yang udah masuk di Instagram ya. Kali ini tuh udah ada lagunya Mesa Hira yang Merindu lagi di request sama Rifka Aurel sama Chika Ismarani juga Tom Perdue. Dan yang terakhir itu lagunya ada si Rahma underscore Arsya. Izin request dong lagunya Vanessa Z yang Berkaca-Kaca. Terima kasih. Terima kasih juga, kita langsung aja puterin ya. Thank you sama cinta kamu yang sudah ikutan gabung, udah meramaikan Perdue requestan dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang teman Perdue. Dan jangan ganti channel kamu karena aku masih akan terus nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. This is Mesa Hira, Merindu Lagi.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia pudding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Loh, kamu nggak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, nggak kayak gorengan.

0: gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
1: Ya gak gitu juga kali.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jamaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus salah. Jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian, dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu shalah, as-salatu shalah wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, nggak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Ada masa ketika melepas penat sering tuh dibayangkan lewat musik keras ya kan, lampu kelap-kelip, alkohol atau apalah itu yang sampai yang paling parah ya kan. Sampai pulang pagi begadang, nongkrong di klub, party ataupun sekedar menghilang ya sebentar dari rutinitas menjadi salah satu cara untuk merasa hidup untuk anak muda. Tapi belakangan tahun 2002, bayangan itu pelan-pelan bergeser. Ingar-bingar pesta yang dulunya tuh rame, sekarang tuh berubah menjadi jogging santai, pilates, sampai dengan tanding pedal sendiri teman berdua. Dan banyak yang bilang juga, kalau klub itu isinya tuh anak-anak milenial justru, bukan Gen Z. Yang nongkrong di situ tuh bukan Gen Z. Setahu ada yang bilang sih, cuman aku juga nggak tahu ya, aku nggak riset juga itu sih teman berdua. Jadi untuk sebagian Gen Z, bersenang-senang itu nggak harus lagi identik dengan ingar-bingar pesta semalam suntuk. Rasa lega itu justru dicari lewat keringat, langkah kaki, dan tubuh yang terasa lebih ringan setelah bergerak gitu. Terus, jadi menurut anak-anak muda sekarang ya, olahraga itu bukan cuma sekedar ngikutin tren hidup sehat. Kegiatan fisik itu kayak ngasih dampak yang lebih real, yang lebih nyata, dan juga tahan lama dibanding kesenangan yang hanya terasa sesaat. Yang justru bikin tubuh kita juga rusak ya kan. Sebenarnya kalau misalkan olahraga sendiri menurut anak muda itu dilihat sebagai investasi tubuh untuk hari tua. Selain membuat tubuh itu lebih sehat dan juga bugar, olahraga juga tidak harus mahal gitu. Tidak selalu harus mahal, misalnya kayak jogging ya kan, atau sekedar keliling kompleks gitu teman-teman juga. Dan kecenderungan sebagian anak muda muncul dari party, alkohol juga zat adiktif. Ini gak hanya muncul dari beberapa orang yang sudah share ceritanya juga teman berdua, tapi Eurofund School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ini mencatat penggunaan alkohol, rokok dan juga ganja di remaja usia 15-16 tahun di Eropa ini menunjukkan tren penurunan jangka panjang. Alkohol memang masih mudah diakses, tapi penggunaan secara umum juga being a drinking ini dari waktu ke waktu itu menurun ya. Dan studi lain juga dari The British Journal of Sociology, ini juga mencatat munculnya istilah generation sensible. Generasi muda yang lebih selektif ke alkohol dan juga cenderung memilih membatasi konsumsi atau tidak minum sama sekali. Nah kalau misalkan Indonesia sendiri, data Badan Narkotika Nasional, Badan Riset dan juga Inovasi Nasional, dan juga Badan Pusat Statistik ini menunjukkan prevalensi ya, penyalahguna narkotika itu turun dari 1,95% di 2021 menjadi 1,73% di 2023. Nah, data terbaru tahun kemarin 2020 juga menunjukkan angka ini kembali naik sebenarnya 2,11%. Jadi perubahan ini tetap perlu dibaca hati-hati lagi sih sebenarnya ya. Memang tidak bisa disimpulkan kalau semua Gen Z meninggalkan alkohol, narkoba dan juga party, tapi hal ini menjadi tanda kalau sebagian anak muda itu mulai lebih selektif dalam memilih cara bersenang-senang melepas stres juga menghabiskan waktu luang.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi, oi, oi, oi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

juga ada Tuan Perdua, salah satu produk sepatu olahraga ya. Ini buat olahraga, ini sangat terkenal juga, kalian pasti tahu lah brand ini juga. Sudah menjual sepatu yang membantu berlari lebih cepat dan juga nyaman. Tapi di tahun 2026 ini, raksasa sportwear ini bikin janji paling ambisius ya, sepatu untuk mengubah pola pikir. Kebayang nggak kalian? Sepatu untuk mengubah pola pikir. Kalau tadi kan mengubah pola hidup ya, diajak ataupun termotivasi untuk kita olahraga gitu kan. Harganya juga lumayan mahal. Nah kalau misalkan udah mengubah pola pikir, bayangin aja, aku ngebayangin harganya udah berapa ya itu ya. Jadi seri sepatu ini mencuri perhatian sejak dirilis Januari kemarin. Dengan cepat sepatu ini tuh terjual habis di berbagai perilisan global karena rasa penasaran konsumen ya untuk punya alas kaki yang dibuat berdasarkan ilmu saraf. Aku juga gak ngerti itu gimana caranya sih. Dirancang dalam bentuk sandal juga sneakers, sepatu ini tuh diklaim bisa membantu mengatasi gangguan mental dan juga meningkatkan fokus. Sepatu ini sebenarnya tidak dirancang untuk berolahraga. Dalam iklannya, mereka tuh mengajak konsumen untuk menggunakan sepatu ini tuh sebagai sebelum dan juga setelah berkompetisi atau berolahraga. Tapi sepatu ini terus menarik perhatian pembelinya. Dijual dengan rentang harganya sekitar $95 atau sekitar 1,7 juta. Make sense lah, maksudnya harganya masih masuk akal ya. Dan ada juga yang paling mahal tuh 2,6 juta atau $145. Lebih dari 2 juta untuk orang yang sudah mendaftar untuk mendapatkan notifikasi restock ya untuk sepatu ini sendiri. Nah jadi sepatu ini sudah muncul di e-commerce dengan harga yang jauh lebih tinggi lagi. Dan sepatu yang mengubah pikiran ini muncul dari 22 simpul busa yang tersebar di bagian bawah sepatu. Terus ketika pemakainya menginjak tanah, simpul-simpul ini bergerak untuk menekan mekanoreseptor kaki. Nah istilah terakhir ini namanya tuh neuron sensorik ya, yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi sensasi seperti tekanan. Jadi selama 10 tahun pengembangan, para ahli saraf mengukur gelombang otak atlet sebelum, selama dan juga setelah berjalan di atas treadmill sambil menggunakan sepatu ini, sepatu merek terbaru ini ya. Hasil juga menunjukkan peningkatan aktivitas listrik di area otak yang terkait dengan jaringan sensorimotor, sebuah sistem yang menjadi penggerak utama gerakan, sentuhan, dan juga sensasi. Aktivitas SMN secara langsung menurunkan jaringan mode default. Jadi jaringan ini bertanggung jawab atas pemikiran mengembara yang sering banget muncul di kepala. Akibatnya secara teori, pemakaiannya tuh bisa mengalihkan pikiran negatif ke kondisi kewaspadaan yang rileks. Dan mereka juga belum menerbitkan sebenarnya ya, si brand sepatu ini. Tapi sebenarnya ini tuh udah konsep lama sih, tapi trennya tuh masih baru gitu. Ahli tekstil pintar dari Loughborough University Inggris, Profesor Ishara Dharmasena juga mengatakan ya, konsep yang digunakan dalam sepatu terbarunya mereka ini, semerek sepatu mahal ini juga sebenarnya sudah cukup lama dikenal. Konsep ini sudah dikenal dalam pengobatan Ayurveda. Jadi konsep ini mengenal pijatan ya, yang mendorong relaksasi dan juga ngurangin stres melalui penargetan area kaki tertentu.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Superman, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Kita update informasi dari dunia olahraga. Ada setelah fase grup Piala Dunia 2026 usai, Lionel Messi melesakkan 6 gol. Catatannya juga membuat Messi mencetak lebih banyak gol dibandingkan 30 tim peserta Piala Dunia 2026. Messi yang sudah berusia 39 tahun ternyata tidak menunjukkan sinyal penurunan di Piala Dunia tahun ini ya. Pemain bernomor punggung 10 ini justru makin menunjukkan kinerja mengerikan di lapangan. Teman berdua, dari 3 laga di fase grup yang sudah dimainkan, Messi selalu mencetak gol di tiap pertandingan. Messi mencatat hat-trick di laga lawan Aljazair, brace dalam duel lawan Austria, dan juga satu gol ketika menghadapi Yordania. Sebagai catatan, Messi hanya main selama 30 menit dalam laga melawan Yordania, dan dengan torehan 6 gol ya, Messi mencetak lebih banyak gol dibandingkan 30 tim peserta di Piala Dunia 2026. Dengan mengesampingkan Argentina, hanya ada 17 tim yang bisa mencetak gol lebih banyak dibandingkan Messi di fase grup.

0: Udah kandungannya apa? Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Belanja bu, belum belanja.
1: Ti om ini, bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng bu. Nanti sama abis boli bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om, sama bayar. Hah, kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

Football Indonesia berhasil menjadi juara ABC Men's Cup 2026 setelah ya sebenarnya sih ini juga tidak lantas membuat Indonesia bisa berlaga di AVC Continental Championship ya tahun 2022, walaupun mereka udah berhasil menjadi juara gitu. Indonesia berhasil menjadi juara lewat perjalanan yang luar biasa di babak final. Indonesia juga mengalahkan Korea 3 set langsung dengan skor 3-4, 3-2, 2-5, 16, 2-5, 23, tipis banget sebenarnya. Walaupun berhasil juara, jadi juara di AVC Men's Cup, hal ini juga tidak berarti timnas Football Indonesia mendapat karpet hijau untuk berlaga di AVC Men's Continental Championship. Ini juga lantaran AVC Men's Cup 2026 tidak termasuk kategori turnamen kualifikasi untuk AVC Continental Championship sendiri tahun 2022. Jadi untuk yang AVC Continental Championship ini, kualifikasi yang digunakan untuk sektor Asia Tenggara adalah SEA Games 2025. Nah, di ajang itu, Indonesia kalah dari Thailand di babak final. Karena hanya ada satu slot untuk Asia Tenggara, ya Thailand lah yang berhak mewakili wilayah Asia Tenggara untuk ke AVC Men's Continental Championship. Dan sejatinya ada slot untuk juara AVC Men's Cup, tapi slot itu juga untuk juara edisi 2025. Artinya Bahrain yang lolos lewat jalur itu teman-teman dua. Sedangkan kota lainnya diambil lewat ranking per awal Januari. Juga tentunya perwakilan tiap zona lainnya selain Asia Tenggara. AVC Men's Continental Championship di edisi terakhir dimenangkan oleh Jepang. Jepang juga sekaligus memegang rekor gelar terbanyak dengan jumlah 10 gelar juara.

0: waktu nikahannya saya, diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya ya lebih. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mau viral, kasihan kan harus jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa enggak pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh ya, kayak
1: minimal,
0: gitu
1: minimal.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan
0: modal kali kal kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip pertamaan.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
1: Nggak dikasih tadi katanya.
0: Nggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang tidak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, nggak perlu amplop. Ya penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey, Ikal, terima kasih banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
0: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

informasi terakhir dari dunia olahraga, ada gol Steven Eustaquieu di menit ke-90 plus 2 ini berhasil membawa Kanada lolos dramatis ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kanada menang dramatis 1-0 atas Afrika Selatan dalam laga yang digelar di California. Gol penentu kemenangan Kanada hadir di masa injury time babak kedua atau tepatnya di menit ke-90 ya, lewat tendangan keras Steven dari luar kotak penalti. Dan juga gol berawal dari umpan silang yang dikirim Jacob dari sisi kanan penyerang, tapi bola bisa dibuang back Afrika Selatan dengan sundulan, terus juga bola jatuh ke arah Steven sendiri, teman berdua. Dengan sekali kontrol dada, Steven langsung melepaskan tendangan voli dari luar kotak penalti yang meluncur ke pojok kanan gawang Afrika Selatan. Gol Steven ini sekaligus kill the game atau menamatkan perlawanan Afrika Selatan. Gol Steven ini menjadi penentu Kanada lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

biopik Michael sudah menghasilkan 977 juta US dollar di box office global. Penghasilan ini juga membuat kisah tentang Michael Jackson ini berhasil melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa. Film Oppenheimer sendiri karya sutradara Christopher Nolan sebelumnya memegang rekor film biopik dengan pendapatan 975 juta US dollar ya secara global. Angka luar biasa untuk drama sejarah berlabel dewasa yang berdurasi hampir 3 jam. Yang di awal ceritaku ketiduran nonton film ini. Dan angka ini kemudian berhasil disalib sama Michael yang sebenarnya sudah menjadi film biopik musikal terbesar sepanjang masa, melampaui Bohemian Rhapsody 2018 yang menghasilkan 911 juta US dollar di seluruh dunia. Michael yang didistribusikan Lionsgate di Amerika Serikat juga Universal di pasar internasional sudah menghasilkan 607,2 juta US dollar di luar negeri dan juga 370,2 juta US dollar di dalam negeri sejak bulan April kemarin. Jadi film ini debut dengan pendapatan di Amerika Utara ya sebesar 97 juta US dollar dengan pendapatan global sebesar 217 juta US dollar. Jadi pendapatan ini juga memecahkan rekor pembukaan untuk film biografi musikal yang sebelumnya dipegang sama Straight Outta Compton di tahun 2015 dirilisnya. Didorong promosi langsung dari para penonton dan juga penggemar yang menonton berulang kali, film ini diberitakan tetap menjadi film yang sukses di box office hingga musim panas yang kompetitif ya. Dan disutradarai sama Anthony Fuqua, Michael ini mengisahkan perjalanan sang penyanyi dari Jackson 5 sampai statusnya sebagai Raja Pop. Jennifer Jackson, keponakan kandung sang penyanyi, memerankan Michael Jackson dalam debut actingnya. Dia berada acting dengan Coleman Domingo dan juga Nia Long sebagai orang tua Joe dan juga Catherine. Dan kritikus film juga mengeluhkan kalau Michael ini menampilkan kehidupan Jackson dengan cara yang lebih halus karena tidak memasukkan tuduhan pelecehan seksual anak yang dilayangkan kepada penyanyi ini dalam karirnya. Karena film Michael juga menghilangkan aspek-aspek paling kontroversial dari kehidupan Jackson sendiri, Lionsgate mampu memanfaatkan elemen-elemen yang disukai banyak orang ya, termasuk juga rekreasi detail dari pertunjukan konser dan juga video musik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This right here is a 100% certified slapper.
2: Yeah, yeah. Watch me. One step, two step, three step, four. 너의 눈빛, flip it. 더가 빠지는 hole. Watch me.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi.

sekaligus aktor legendaris Jepang Akihiro Miwa alias Akihiro Maruyama meninggal dunia ketika berusia 91 tahun di tanggal 20 Juni kemarin. Teman berdua, kabar duka ini juga baru diungkapin keluarga di hari Minggu kemarin ya, di 28 Juni 2026. Jadi NHK memberitakan pihak keluarga tidak mengumumkan penyebab pasti kepergian sang aktor, tapi Akihiro Miwa disebut meninggal dunia dengan tenang karena udah usia tua juga ya. Dan sesuai dengan keinginan Akihiro Miwa, pihak keluarga melaksanakan upacara pemakaman secara tertutup dan juga menolak sumbangan uang ataupun bunga dari para penggemarnya. Tapi pihak keluarga tetap menyediakan altar publik untuk para penggemar berziarah karena sang aktor juga diketahui dimakamkan bersama surat-surat cinta dari para penggemarnya gitu. Kesehatan Akihiro Miwa memang menurun dalam 3 bulan terakhir, jadi dia terpaksa juga harus mengurangi beban kerja dan lebih banyak beristirahat di rumah sebelum meninggal dunia ya. Seniman kelahiran 15 Mei 1935 dengan nama Shingo Maruyama ini dikenal sebagai seorang aktor yang tampil dengan riasan perempuan di layar kaca. Selain itu, dia juga dikenal sebagai pengisi suara juga aktivis seni ya, yang sudah berkarir sejak tahun 1960-an. Berkarir selama lebih dari 50 tahun, Akihiro Miwa turut tampil dalam sejarah ataupun sejumlah film klasik ya, seperti Black Lizard di 1968, terus juga Black Cross Mansion di 1969. Terus juga dia menjadi pengisi suara salah satu karakter dalam film Ghibli populer seperti Princess Mononoke, terus juga Howl's Moving Castle. Dalam Princess Mononoke sendiri dia mengisi suara karakter Moro, sementara untuk Howl's Moving Castle dia mengisi suara ikonis Witch of the West. Selain film-film animasi Ghibli, Akihiro Miwa juga menjadi pengisi suara karakter Arceus dalam film anime Pokemon Arceus and the Jewel of Life di 2009. Ini juga jadi informasi terakhir untuk hari ini teman-teman berdua untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Thank you so much untuk kamu yang sudah nemenin aku siaran dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang. Jangan ganti channel kamu karena Prodo masih akan terus mengudara sampai nanti di jam 12 malam. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Salam Pro 2, saya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2 dari Timnas Portugal yang gagal memanfaatkan peluang untuk mengunci status juara grup K usai ditahan oleh Kolombia tanpa gol dengan 0-0, di mana duel sengit Portugal dan juga Kolombia itu berlangsung di Miami Stadium Florida di hari Minggu 28 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Di balik hasil 0-0 tersebut, penyerang Portugal Cristiano Ronaldo juga menjadi sorotan karena dinilai tampil melempeng kala menjamu Kolombia. Sementara kiper dari Portugal, Diego Costa, ini juga menjadi pemain bintang karena tampil sebagai penyelamat Selecao, dan hasil imbang tanpa gol membuat Portugal tetap melaju ke fase gugur sebagai runner-up grup K. Namun Roberto Martinez dipastikan memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki efektivitas lini serang sebelum menghadapi pertandingan babak berikutnya. Selanjutnya, teman Pro 2 dari masa depan pelatih Georgios Donis bersama timnas Arab Saudi yang dikabarkan berada di ujung tanduk, di mana pelatih asal Yunani itu dikabarkan segera meninggalkan kursi pelatih Arab Saudi setelah kegagalan dari Al Ahly di Piala Dunia 2026. Dan Arab Saudi juga harus mengangkat koper lebih cepat usai gagal melewati fase grup, di mana mereka juga hanya mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan hasil 2 kali imbang melawan Uruguay dan juga Tanjung Verde, serta 1 kekalahan dari Spanyol. Hasil ini juga membuat Arab Saudi finish di dasar klasemen grup H, dan kegagalan ini juga langsung memicu kritik tajam terhadap performa tim maupun keputusan dari staf pelatih sepanjang turnamen. Lansir juga dari Al Arabia mengungkapkan bahwa fakta mengejutkan di balik situasi kabar kursi goyang dari Donis selaku peracik strategi Arab Saudi, di mana masa depan Donis ini ternyata sudah menjadi pembahasan internal Federasi Sepak Bola Arab Saudi bahkan sebelum laga terakhir melawan Verde. Para petinggi dari federasi juga disebut telah meyakini bahwa tim nasional membutuhkan pelatih baru, dan keputusan itu juga dikabarkan tidak bergantung pada hasil pertandingan terakhir di fase grup. Info terakhir, teman Pro 2 dari serial live action Avatar The Last Airbender yang dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus juga menjadi musim terakhir. Proses produksi musim ini juga telah selesai dilakukan, dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada November lalu. Musim ketiga juga akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir pada atau yang berakhir dengan cliffhanger besar. Dan pada penutup musim kedua, Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Dilansir juga dari Tandem by Netflix, di Sabtu 27 Juni 2026 kemarin memasuki musim ketiga, Aang dikisahkan akan menghadapi tantangan mental yang berat, teman Pro 2. Dia juga diharapkan pada kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar State yang dapat mengakhiri siklus Avatar. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodio. Selamat sore semuanya. Selamat sore, teman Prodio. Alhamdulillah ketemu lagi bareng Rahma Buruji di hari ini, di edisi Senin 29 Mei 2026. Aku happy banget bisa temenin kamu lagi. Kalau kemarin temenin kamu pagi-pagi ya, hari ini sore, besok pagi lagi. Tapi gak apa-apa, serunya itu adalah karena cuacanya lagi bagus-bagusnya. Ini kalau kata orang-orang lagi terik banget, sayang. Tapi terik-terik kayak gini kalau dipakai jalan-jalan sih mantap ya. Apalagi kalau sih kamu lagi ada di jalan dan dengerin lagu-lagu kita, wah, bakalan gak kerasa gitu perjalanannya, teman berdua. Macetnya, terus alarm bensinnya udah mau habis. Tapi teman berdua, stay tune aja terus di sini karena nanti aku bakalan spill banyak banget informasi yang menarik dan pastinya ada lagu-lagu terbaik kita juga. Dan sekedar untuk menginformasikan aja gitu ya, mengingatkan juga bahwa hari ini untuk azan asar itu akan dikumandangkan di pukul 15 lewat 20 menit. Jadi buat kamu yang lagi ada di jalan bisa untuk mampir sebentar ya di musholah ataupun di masjid-masjid terdekat. So untuk menanti azan asar, mau puterin dulu satu lagu buat kamu, teman bro dua. Kita puternya dari lagunya Disney featuring Shakira with Zoo. Stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Iya, hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
3: 5S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
1: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
1: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ramadan tidak lama lagi insya Allah Ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kalau kita mungkin sudah mendengar gitu, kemarin ada yang spot viral di konsernya Coldplay gara-gara kesorot sama Kiss Cam, guys. Nah, aku yakin dan percaya mungkin sebagian besar dari teman-teman berdua udah ngelihat Kiss Cam tersebut, dan seketika kedua pasangan yang ya usianya mungkin udah dewasa gitu ya, tiba-tiba pas kesorot, wih, langsung panik turun pelan-pelan, guys ya. Tapi dari konser tersebut, ini pentolan Coldplay itu Chris Martin udah memberikan tanggapan setelah momen Kiss Cam di konser Coldplay di Gillette Stadium, dan cuplikan tersebut juga memicu spekulasi dan ramai diperbincangkan. Chris Martin, dia bilang dia harap kalau Coldplay itu tidak melakukan sesuatu yang buruk, teman berdua. Ya, kalau Rian sih tetap berpikir positif, teman berdua ya. Ya kali aja emang beneran pasangan, apalagi pasangan yang sah, teman berdua ya. Cuman mungkin keduanya agak canggung gitu di depan kamera, apalagi di depan orang banyak. Rian pun kalau misal di konser Coldplay ini ya, bayangin aja beribu orang yang hadir, terus tiba-tiba muka kita nongol gitu di depan kamera, ya belum tentu aku juga fine-fine saja. Jadi tetap berpikir positif, nomor 2 ya. Apalagi sebagai kita nih, warga negara Indonesia, be positif, Kita Indonesia.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kok aku malah salam lagi ya? Padahal tadi aku di opening ya, aduh. Karena jeda waktu yang cukup lama dan durasi musik yang cukup banyak, jadi lupa. Oh iya, tadi sesuai janji aku tadi, kalau aku mau spill dulu untuk informasi kita di sore ini, teman Pro 2 informasi entertainmentnya gitu ya. Ada dari Tulus yang bocorkan penggalan lirik dari lagu terbarunya lewat cuplikan yang dibagikan di Instagram di Tulus Company Indonesia gitu ya. Dimana Tulus ini membocorkan sepenggal lirik berbunyi keluar dari benteng, tambah gerak tubuhmu, lebih sering keluar ke alam, baca buku yang baru. Wah, ini benar-benar lagu self-improving banget sih kalau menurut aku ya. Dan penggalan singkat ini juga langsung memicu antusiasme penggemar yang menduga lagu baru Tulus akan segera dirilis. Meski belum mengungkap judul maupun tanggal perilisan, teman Pro 2, potongan lirik ini juga sudah ramai ya dibahas karena mengusung pesan yang terasa reflektif sekaligus juga mengajak pendengar untuk lebih banyak bergerak, menikmati alam, dan pastinya membuka perspektif baru. Aku seneng nih karena semua lagu-lagu tuh ada banyak banget insight dan juga makna di balik lirik-liriknya gitu loh. Kayak sepasang sepatu itu ya, itu bagus banget. Terus juga monokrom juga bagus. Wah, banyak deh pokoknya lagu-lagunya, coba deh kalian dengerin mana paling relate sama kondisi dan juga mental health kamu di hari ini.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

itu adalah soundtrack lagunya ya, dan itu dari Fadila Iman featuring Pika Iskandar dengan Istihoroh Cinta teman Pro 2. Emang segala sesuatu perlu kita istihorohkan gitu, kayak kita berserah aja. Ya Allah, ini gimana ya Allah. Drama sore ini yang gak habis-habis. Tapi teman Pro 2 ini bukan cuma sekedar drama, ini bener adanya, yang dimana Guns N' Roses ini dipastikan bakal balik lagi ke Jakarta untuk menggelar konser di Stadion Madya di 21 November 2026. Kabar ini juga diumumkan langsung lewat akun Instagram resmi mereka, Indonesia It's Time Returning to Jakarta on 21 November. Get on the night train for the first show at tickets from 2 July at 10 AM local. Itu katanya di Instagram teman Pro 2. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, band yang digawangi oleh aduh gimana nih cara pronounce ini. Kalau ada yang suka sama Guns N' Roses, sorry banget ya, aku kurang tahu nih cara spelling atau pronounce-nya kayak apa gitu ya. Kalau di sini sih AXL Rose. Ya. Yeah. Terus ada juga Slash, ada juga Dark MC Kagan. Ini juga mengkonfirmasi kalau penjualan tiket presale bakal dibuka di 2 Juli 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Barat teman berdua. Itu artinya kalian udah bisa langsung war tiketnya di 3 hari kemudian gitu ya. Konser mereka juga sekaligus menjadi penampilan ketiga dari Guns N' Roses di Indonesia, karena sebelumnya mereka sempat mengguncang Maze Ancol Jakarta di 2012. Lama banget ya, baru balik lagi teman berdua. Terus mereka juga katanya nanti bakalan siap untuk hadir memberikan kejutan-kejutan teman berdua. Ini kayaknya kalau kalian suka sih yang begini-begini ya. Kalian banget ini teman berdua. Kalau saya kita mah K-pop sayang.

Ngobrol 2 by Billie Eilish yang udah temenin kita sampai di pukul 16:04 masih bareng Rahma Ngobrol 2 di sore ini. Dan aku mau spill informasi yang seru banget dan pastinya bisa bikin semangat kita yang lagi turun ini bisa up to the up to the up up up. Itu lagi viral banget kata-kata itu kan. Tahu enggak yang apa tuh si Via, Ivy, sama Priscilla yang mereka suka bikin podcast lawakan bareng gitu ya. Maksudnya podcast cewek-cewek gitu, girls time gitulah. Terus mereka bilang gini, kalau kita ketemu sama teman yang bikin kita down, down, down, ya kita pilih aja teman yang up to the up to the up, up, up. Jadi aku pengen banget untuk mengadopsi kata-kata itu ya, biar kita yang lagi down, down, down ini tuh bisa up to the up to the up, up, up. So, teman berdua ini dia informasinya buat kamu. Ada Timnas Voli Putra Indonesia yang baru saja mencatat sejarah usai pertama kali berhasil menembus babak semifinal untuk AVC Men's Nations Cup 2026. Jadi turnamen voli antar negara paling bergengsi di Asia yang berada di bawah naungan ASEAN Volleyball Confederations. Dan kepastian itu juga diraih setelah skuad merah putih ini mengalahkan Oman dengan skor 3-1, yaitu 25-23, 20-25 dan 25-19 dan 25-21. Dan pada laga terakhir di grup B yang berlangsung di India di hari Jumat kemarin, teman berdua, kemenangan ini juga dikonfirmasi melalui akun resminya AFC Voli, teman berdua, di bawah arahan pelatih asal Kuba Raidel Toiran. Indonesia sukses mengamankan posisi runner-up grup B sekaligus juga mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan di AFC Cup sejak tahun 2023. Sebelumnya juga teman berdua, prestasi terbaik Indonesia di turnamen ini hanya mampu finish di peringkat ke-6 dan perjuangan dari skuad merah putih juga belum selesai karena Indonesia selanjutnya akan menghadapi tuan rumah India di babak semifinal yang dijadwalkan di hari di tanggal 27 kemarin gitu ya. So, kita bakalan cari tahu nih gimana teman pro 2, apakah mereka berhasil. Dan ternyata teman pro 2 mereka berhasil. Yeay, karena mereka bisa mengalahkan Korea Selatan teman berdua di 28 Juni kemarin. Mantul gak tuh? Jadi itu bisa dibilang adalah prestasi terbaik Indonesia yang hanya sampai, yang kita tahu di 2023 hanya sampai di peringkat ke-6, tapi sekarang untuk pertama kali Timnas Voli Indonesia Putra berhasil mengakhir perjalanan itu dengan berdiri di podium tertinggi dan membawa pulang gelar juara Asia.

Buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih maaf.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian udah nonton ini gak? COC gitu ya, Bayi Ruang Guru, itu seru banget kan. Sekarang kalau gak salah udah masuk ke season 3 ya, Class of Champions season 3, teman Pro 2. Yang dimana itu menghadirkan deretan mahasiswa berprestasi dari berbagai kampus terbaik di Indonesia. Dan di batch 3 kali ini itu kita bakalan bertemu dengan peserta-peserta yang punya segudang pencapaian keren, mulai dari peraih gold medal ICPC atau Challenge World Finals 2025, dan juga ada juara satu pemilihan mahasiswa berprestasi atau PILMA Pres Nasional 2025, hingga peraih bronze medal International Chemistry Olympiad di tahun 2023. So kita kenalan dulu teman Pro 2. Kenapa tiba-tiba bahas ini? Karena kan kita lagi ada di satu program yang memang khusus untuk nge-spill informasi putar prestasi. So, aku mau kita tuh biar bisa sama-sama ngikutin gitu loh yang Class of Champions. Terus juga siapa tahu kan ketemu bias-biasnya teman Pro 2. Nah, yang pertama ada Bu Naya Dufadilin Haki Syabani. Nah, ini tuh mahasiswa dari ITB atau Institut Teknologi Bandung, dan tahu enggak prestasinya dia itu benar-benar bikin mata ini agak sedikit wow, terpukau teman Pro 2. Bu Naya ini tuh berhasil meraih 2 kali silver medal pada ONMIPA di PT Bidang Matematika tahun 2025 dan 2026. Keren banget kan? Terus ada juga silver medal untuk Olimpiade Sains Nasional Bidang Matematika di tahun 2022, terus juga meraih silver medal pada kompetisi Sains Ruang Guru Matematika SMA 2022, teman Pro 2. Waduh, menyala. Terus yang kedua ada Christopher Adber Karuniawan. Nah, ini tuh mahasiswa dari BINUS University, teman Pro 2. Dan pencapaiannya itu adalah gold medal pada ICPC Challenge World Finals 2025. Terus juga berhasil membawa pulang gold medal pada National Contest 2024 dan silver medal di ICPC Asia Pacific Championship 2025, sama silver medal di ICPC Asia Taichung Regional Contest 2024. Aduh, mantep gak tuh? Dan masih banyak lagi yang mau aku spill teman Pro 2. Jadi kira-kira kamu suka yang mana nih? Coba spill dulu ke aku dari semua kontestan atau yang udah berseliweran video-videonya untuk COC, kamu suka yang mana teman Pro 2? Apakah kamu suka Nashua? Aku juga suka Nashua. Nanti aku bakal spill profilnya Nashua ya. So station terus di sini.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura, Bapak, atau tanggung akibatnya.
1: Emang akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
1: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, Nak?
1: Mau pergi, Ma. Mau ikut Squid Game.
2: Apalah itu Squid Game, Nak?
1: Itu loh, Ma. Game yang dapat duit itu.
2: Waduh.
1: Husin punya utang, Ma, dipinjol.
2: Apa sih? Kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
1: Oi, Ma. Santai, Ma.
2: Ya, habis kamu tuh punya utang. Si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Ma? Perlu, Ma.
3: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech leading yang sudah berizin dari OJK.
2: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Husin pinjam duit 200 ribu, Mak.
2: Ah, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, iya kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh, ditutup sama teh atau kue, itu saya nggak. Saya tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba, udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Masih hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

Wilson with Lovers yang udah temenin kita sampai di pukul 16:38. Dan teman Pro 2, kita masih mau melanjutkan lagi seputar informasi di sore ini. Kalau tadi kita udah spill seputar profil dari peserta Clash of Champions, teman Pro 2 udah sampai di nomor urut 2 kalau gak salah tadi di Christopher ya. Ini kita lanjut lagi sama nomor urut 3 teman Pro 2. By the way, mereka tuh banyak banget dan keren-keren semuanya. Jadi siapa tahu aja kamu yang lagi kuliah dan ngambil jurusan yang sama kayak mereka ini bisa termotivasi. Ada Nurul Inaya. Nurul Inaya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Oh, teman aku kuliah di situ. Iya, teman aku kuliah di situ, tapi bahasa Arab. Terus sekarang lagi lanjut di mana dia sekarang? Unpad kalau nggak salah S2-nya ya. So, Nurul Inaya itu merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI angkatan 2022 yang berhasil melanjutkan prestasinya di bidang akademik. Dan salah satu pencapaian yang membanggakan adalah meraih bronze medal pada Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau OMIPA Amli Bidang Biologi 2025. Dan gak cuma prestasi dunia akademik, Nurul juga merupakan penerima Glow and Lovely Bintang Beasiswa Batch 6 Award 2022. Dan penghargaan juga diberikan kepada perempuan muda inspiratif yang aktif mengembangkan potensi diri dan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Next sama Bro 2 ada Stephen Setiawan dari UI, Universitas Indonesia sama Bro 2. Dan salah satu pencapaian yang paling membanggakan adalah dia berhasil meraih gold medal pada Gymnastik Cyber Security tahun 2025. Dan Stefan ini juga pernah meraih gold medal dalam Capture the Flag Arcadiva 10.0 tingkat nasional 2026 ini. Dan gak hanya itu, Stefan juga berhasil meraih third place pada Capture the Flag Holigi di 7.0 Universitas Brawijaya, dan juga second place Capture the Flag /Shirt 8.0 teman Pro 2. Aku gak ngerti itu apa ya, tapi itu kayaknya keren banget. Jadi mungkin yang berhubungan dengan cyber kali ya. So, itu dia teman Pro 2. Masih ada waktu untuk aku spill. So, kalau kamu mau dengerin dan mau tahu siapa aja nih profil-profil dari para finalis atau mungkin peserta ya, peserta sih lebih tepatnya, peserta dari Clash of Champions untuk batch 3, stay tune terus di sini.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, itu nomor 2. Masih seputar COC di nomor urut 5. Kita punya dari Kalista Nazmi Raisa atau nomor 2 dari Universitas Diponegoro atau Undip ya. Dan Kalista ini berhasil meraih juara satu mahasiswa berprestasi tingkat nasional program diploma untuk tahun 2025. Bukan hanya itu aja, dia juga unggul secara akademik dan berprestasi di Pilmapres, dan dia juga turut memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang baik, serta kontribusi nyata bagi mahasiswa dan juga masyarakat. Gak heran ya kalau Kalista juga masuk teman berdua dan diperhitungkan juga di Class of Champions untuk season 3. Next ada Gabriel George Louis Loudly, ini dari Universitas Hasanuddin atau UNHAS. Akhirnya ada perwakilan kita teman berdua dari Sulawesi gitu ya. Ini pencapaiannya adalah meraih bronze medal pada Olimpiade Sains Nasional Kimia 2023 dan juga bronze medal pada kompetisi Sains Ruang Guru KSR Kimia 2023, dan juga berhasil meraih juara 2 pada Kristal Oktan ITB 2023 serta juara 4 pada CFD Universitas Pajajaran 2022. Next ada Agatha Novi Febrianti teman berdua dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dan ini dia prestasinya itu ada di bidang kimia. Dia berapa kali, lebih tepatnya 2 kali medalis untuk gold dan juga bronze pada Omnipa PT bidang kimia 2024 dan 2025, dan juga memiliki kemampuan yang kuat dalam bidang penulisan gitu ya, kepenulisan. Dia juga berhasil meraih first place pada CFC SI Competition 2024 dan third place pada Constellations SI Competition 2024, dan jauh sebelum menjadi mahasiswa dia juga meraih bronze medal pada kompetisi Sains Ruang Guru di 2021. Next ada Muhammad Adia Davi dari Universitas Indonesia yang berhasil meraih gold medal pada Omnipa PT Kimia 2024 dan juga bronze medal pada International Chemistry Olympiad 2023 di Swiss. Wow. Terus juga berhasil meraih gold medal pada KSM Kimia 2021. Bronze medal pada KSN Kimia 2021 serta bronze medal pada kompetisi Sains Ruang Guru 2021. Itu dia teman produk, masih banyak sebenarnya, tapi nanti aku bakalan spill di segmen-segmen berikutnya atau di hari berikutnya juga. So, ini dia satu lagu buat temenin sore kamu teman produk, dari Alan Walker featuring Ava Max with Alone Part 2.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Yes, teman Pro 2. Ini udah di pukul 17 lewat 5 menit, which is kita bakalan ke program, bukan bakalan lagi, tapi udah di program kita ya, di trending topik sore, teman Pro 2. Dan tiba-tiba aku dapat satu topik yang bagus banget. Saking bagusnya ini lagi jadi perdebatan semua orang. Dan kayaknya kamu wajib banget untuk gabung deh. Jangan sampai kamu gak gabung. Kamu bisa langsung gabung aja di Instagram di @produ_gorontalo. Dan aku pengen banget untuk mengulik ini, sambil juga pengen tahu pendapat-pendapat kalian atau perspektif kalian setelah mendengar topik yang nanti bakalan aku spill, teman Produ. Ini gak jauh-jauh dari pelaku kekerasan atau penyekapan di Bandung gitu, yang lagi viral kemarin sampai dijadikan buronan gitu ya sama Pak KDM, sampai dikasih apa tuh namanya, diiming-imingi duit berapa ratus juta, aku lupa, pokoknya sampai bisa ditemukan gitu. Nah sekarang kan udah ditemukan ya, ternyata ada fakta lain lagi di sana, teman Pro 2. Aduh, pokoknya gabung aja dulu, sebenarnya aku juga lagi nyusun gitu ya, biar gimana topiknya ini berkembang dan juga pastinya bisa lebih mengulik lagi dan bisa ngajak kalian untuk ikutan respon. Bisa langsung di Instagram di @produ_gorontalo sama di WhatsApp di 08114300002. Stay tune terus di sini di 92.4 Produ Gorontalo, teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua, Matilda, G, with Betty, Can, and Courage. Yang udah temenin kita sampai pukul 17.19 menit, masih bareng Rahma di trending topik sore, teman berdua. Dan ini dia topik yang menurut aku tuh seru banget buat kamu.

untuk gabung bareng aku, apalagi buat kalian-kalian nih, entah itu para praktisi, dosen-dosen psikologi, atau mahasiswa psikolog, atau mahasiswa psikologi gitu ya. Kenapa kepotong sih Rahma? Terus juga mungkin teman-teman aku yang sekarang lagi mengajar untuk anak-anak usia dini, guru-guru TK PAUD gitu ya. Aku tuh pengen tahu banget teman berdua, karena aku pengen juga sedikit banyak berbagi perspektif gitu ya, atau pengen belajar. Karena dari kisah yang terjadi di belakangan ini gitu ya, seputar wanita yang disekap selama hampir 3 tahun, if I'm not mistake, dan beliau ini tuh sampai mengalami yang namanya abuse ataupun kekerasan dari pacar atau suaminya gitu ya, pacarnya deh kayaknya. Dan juga sampai bukan hanya sekedar trauma aja ya, tapi apa ya, bisa dibilang ini udah gak bisa ditolong lah teman berdua. Wajahnya udah hancur, terus juga tubuhnya udah memar-memar, terus juga udah ada beberapa yang, aduh takut banget deh. Agak horor kalau dibahas lebih dalam soal itu ya. Tapi kita mau ke si korbannya ini dulu nih. Kan kemarin ditangkap ya sama polisi ya si Taufik Hidayat ini. Dan ini kan viral gara-gara diviralkan sama KDM gitu loh. Dengan diiming-iming uang agar segera bisa ditemukan dan ditangkap. Tapi pas ditangkap orangnya itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Yang bakalan ada perlawanan, bakalan ada rasa bersalah, bakalan ada kekhawatiran di wajahnya, kayak lempeng aja. Ya kan, kalau kalian lihat tuh benar-benar lempeng, orangnya tenang, bahkan kayaknya seperti tidak terjadi apa-apa gitu loh teman berdua. Dan usut punya usut, diwawancarai ayahnya, ternyata dari semasa kecil ada yang salah gitu loh. Tapi yang di highlight itu adalah pergaulan lingkungan pertemanannya. Jadi banyak yang bilang kalau ya emang karena pergaulan pertemanannya dia yang kurang baik, akhirnya membentuk karakternya dia seperti itu gitu, yang abusive, yang penuh dengan temperamental. Tapi ternyata bukan hanya itu aja loh teman berdua. Dari wawancara yang dilakukan, ayahnya sendiri menjelaskan bahwa dia bersaudara 3, kakaknya ini meninggal dunia, terus yang kedua yaitu si Taufik Hidayat ini, sama yang terakhir kalau gak salah itu lagi sekolah tapi juga pecandu gitu loh. Nah, pertanyaannya ibunya gimana perasaannya gitu ya. Ternyata ibunya juga stres loh teman berdua, paham gak sih? Jadi kayaknya ini memang bukan lagi problem yang tercipta karena pergaulan lingkungan ini. Emang dari dasar, dari akarnya udah ada yang gitulah ya. Jadi aku mau tanya gitu ke kalian teman berdua, kira-kira nih pola asuh yang benar untuk kita sendiri yang saat ini masih singgelilah ya, ataupun nanti buat kamu-kamu yang udah menikah, sebaiknya kita tuh belajar tentang apa dulu, biar kita bisa mempersiapkan semuanya, karena nanti kita bakalan punya status yang berbeda ya. Jadi kita kan gak mau ya anak-anak kita nanti kenapa-kenapa. Kita harus belajar apa dulu, biar kita tuh biar bisa apa ya namanya, memperbanyak ilmu, terus juga bisa belajar ataupun meningkatkan kemampuan kita dalam hal parenting. Sama yang kedua, pola asuh yang benar itu seperti apa? Dan yang ketiga teman berdua, kalau kita bahas soal pola asuh, masing-masing di antara kita kan pasti ada luka dan juga traumanya gitu ya. Kira-kira apa nih trauma masa kecil kamu yang sampai saat ini tuh masih sulit untuk kamu maafkan? Nah, kamu bisa spill teman berdua di Instagram, di @pro2_gorontalo.

0: bakso-nya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo, yel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

Sydney Rose, before and after you, teman berdua. Dan ini masih nungguin respon kamu juga ya di Instagram kita di @produ_gorontalo untuk program kita di trending topic sore. Dan ini kayaknya udah ada yang bergabung, teman Pro 2. Karena kebetulan untuk program ini kita cuma sampai di jam 7. Jadi kalau kamu mau ikutan gabung bisa langsung gabung aja dari sekarang gitu ya. Seputar luka masa kecil yang paling sulit untuk kamu maafkan. Ini berhubungan langsung dengan yang lagi viral kemarin juga gitu ya. Si pelaku kekerasan dan juga penyekapan, teman Pro 2 Taufik Hidayat. Dan ternyata setelah dicari tahu itu karena dianya sering banget dimanjain ataupun dibela walau salah karena paling tampan di rumah. Teman Pro 2. Aduh. Ini kalau misalnya kita kaitkan dengan luka masa lalu ya paling sering dibanding-bandingkan lah ya. Jadi dari kakak dan adik, ayah dan ibu tuh suka banget yang satu belain kakak, yang ibu misalnya belahin yang adik. So, aku mau spill dulu beberapa cerita ya dari netizen yang saat itu juga menjelaskan. Sabar. Sabar ya, yang di line WhatsApp sabar dulu ya. Kita spill dulu nih dari pengakuannya Riyadi 594. Jadi dia tuh sedikit banyak udah wawancara lah ya tentang si ayahnya Taufik Hidayat ini. Jadi katanya di balik kasus viral di Bandung itu ada pengakuan dari seorang ayah yang perlu kita renungkan. Ada satu kalimat dari wawancaranya KDM dengan ayahnya yang membuat saya itu tidak bisa langsung lanjut scroll gitu ya. Itu karena teman berdua, sang ayah ini tuh bercerita kalau anaknya ini adalah anak yang paling sering ia bela sejak kecil. Bahkan salah satu alasan sederhana karena ia dianggap paling tampan di antara saudara-saudaranya. Jadi emang dari kecil tuh selalu dipuji, tapi dipujinya ini tuh sampai akhirnya membanding-bandingkan gitu dengan anak yang lain. Makanya ada mungkin perasaan narsistik yang tercipta di sana, teman Pro 2. Terus juga mungkin saudara-saudaranya juga merasa kecil ya karena itu tadi dibanding-bandingkan terus gitu ya. Dan banyak dari orang tua mungkin tidak menyadari bahwa hal-hal ini itu kelihatannya biasa aja tapi justru menciptakan pola asuh yang salah gitu, teman Pro 2, yang cukup kompleks ya. Jadi segala sesuatu yang tercipta dari tingkah laku anak itu bukan hanya karena dari pergaulan ataupun lingkungannya saja, tapi bisa dari faktor awal dia dibentuk sedari masih kecil. Seperti itu, teman Pro 2. So, nanti kita mau spill semua responnya kalian di Instagram maupun di WhatsApp seputar luka masa kecil apa yang gak bisa untuk kita maafkan, dan sampai saat ini mungkin masih ada yang struggle dan masih berusaha untuk memaafkan itu setiap hari, berdamai dengan semua keadaannya. Nanti bakalan kita spill, teman Pro 2 ya. Sama aku juga mau cari tahu tentang teori-teorinya biar kita tuh bisa relate satu sama lain. Kalau ada yang psikolog di malam ini, di sore ini, boleh banget gabung, bisa di Instagram @produ_gorontalo atau di WhatsApp di 08 11 43 000 000 2.

0: with you.
1: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8.000, bahkan 15.000-an. Katanya sih karena inflasi.
2: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
1: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
2: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
1: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
2: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
1: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
2: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
1: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bayarnya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat, Allah telah memberikan kita jasad yang sehat, Allah telah memberikan kita bahkan masjid, alhamdulillah Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup.

waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI

0: kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

to be born again. Yes, selamat berdua. Ada Lisa featuring Doza Cat with Raya with Born Again di pukul 18.27 utama Produa. So, kita mau spill dulu. Yang udah gabung bareng Rama di Instagram kita di @produa_gorontalo di topik kita untuk trending topik Produa. Luka masa kecil yang paling sulit untuk kamu maafkan, teman Produa, dari It's me underscore Amira. Katanya teman Produa, luka masa kecil yang sulit banget untuk dimaafkan adalah ketika sering diabaikan perasaannya saat sedih. Ya lagi, kadang tuh orang tua mungkin mumet ya, capek kerja, terus juga harus mengerjakan pekerjaan yang lain, ditambah juga harus ngurusin rumah tangga, sampai-sampai tuh kadang udah gak ada energi untuk sekedar memvalidasi perasaan si anaknya yang lagi kesel gitu, atau si anak kecil ini yang lagi pengen mengeluarkan emosi, dan itulah karena sering diabaikan ya, jadi kayaknya lebih banyak diemnya, lebih banyak mendemnya. Aduh, sedih banget ya. Kalau bisa diulang kembali ya teman Produa ya, mungkin bisa kita kasih tahu gitu ke orang tua kalau ternyata emosinya kita ketika masih kecil itu akan berdampak juga ketika kita sudah dewasa gitu. Jadi buat kamu dan buat aku ya, kalau misalnya lagi belajar juga atau sekarang udah jadi Mahmud mama-mama muda, terus ada anak kita yang lagi tantrum-tantrumnya gitu ya, mungkin bisa tuh belajar parentingnya nih kita Willy. It's okay honey, it's okay sayang. Terus dipeluk gitu ya sama Produa ya, biar setidaknya dia bisa belajar untuk meregulasi emosi seperti itu. Next, apa lagi nih? Ada dari Iam Dania. Tapi Iam nanti kita spill di segmen berikutnya ya. Stay tune terus di sini teman Produa. Buat kamu yang mau gabung bisa langsung ke Instagram, bisa juga ke line WhatsApp di 08 11 43 000 022, sama di line Instagram @produa_gorontalo.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan. Perlu mikir udah siap belum, bukan cuma nikah tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini tuh adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

Yes, Sobra 2 Digital Farm Animals featuring Hellis dan Phil with Digital Love. Emang sekarang udah gampang banget tahu untuk menunjukkan rasa cinta kita ya. Emosi? Oh, enggak dong, biasa aja saya mah. Tapi ini, kita mau balik lagi dulu ke Instagram. Ini udah ada yang gabung juga selain dari It's Me underscore Amira yang nge-spill sama Bro 2 luka masa kecil yang paling sulit untuk kamu maafkan. Sebenarnya bukan sulit untuk kita maafkan sih, tapi mungkin sampai sekarang masih berusaha untuk kita sembuhkan gitu ya. Tadi dari It's Me katanya perasaan diabaikan saat masih kecil. Terus ada juga dari I'm Dania. I'm Dania juga sama, perasaan ketika diabaikan. Satu lagi sedih. Jadi ketika kita masih kecil tuh kalau misalnya kita mau nyampaikan sesuatu, emak sama bapak kita tuh pasti bilang kayak mulai lagi, sama nangis. Padahal kan kita cuma butuh didengar ya. Iya enggak sih girls? Bukan cuma kita aja sih, anak-anak cowok juga pasti sama gitu loh. Aduh, kasihan sekali anak-anak itu. Ya udah mari kita bergabung. Terus ada juga dari We're One FM, katanya sering dipukul atau dibentak ketika salah. Oh, tapi kalau misalnya sering dibentak tuh kadang bikin orang, I don't know kalau ini terjadi di kalian atau enggak ya. Kalau misalnya enggak, berarti kamu punya kemampuan untuk bisa recovery dalam waktu cepat gitu loh. Tapi ada yang aku lihat, kalau misalnya dibentak itu anaknya jadi penakut. Iya, jadi kalau misalnya ketemu sama orang itu jadi pemalu. Pemalu tuh bukan yang susah bukan yang susah bersosialisasi ya, enggak, cuman dia tuh jadi takut aja gitu kalau banyak orang, takut ini, takut itu, semuanya jadi takut gitu loh. Jadi jangan ya, jangan dilanjutin kebiasaan itu sama Bro 2, apalagi kita kan anak-anak Gen Z ya. Udah dikasih fasilitas yang banyak sekali dan juga informasi yang bisa kita akses dari manapun. Jadi kalau bisa hal-hal yang udah pernah terjadi di kita, udah kita putuskan saja rantai itu. Mari kita menjadi Ibu Nikita Willy. Atau kalau enggak jadi Dennis aja tuh, Mempro 2. No baby.

0: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah selesai nih untuk program kita di trending topik sore ya. Dan ini dia aku mau spill lagi informasi. Mau bentar. Lumayan ini nih, lumayan apa tuh namanya? Hetik gitu ya. Hetiknya karena mau spill informasi gitu. Kenapa sih jadi malah kesana kemari? Ya soalnya lagi Zoom juga teman berdua. Tapi yang pasti buat kamu nih di luar sana yang lagi berusaha untuk menyembuhkan diri gitu ya, dari trauma luka masa lalu ataupun masa kecil, semoga bisa menemukan hal-hal sederhana yang bisa bikin kamu bahagia. Dan yang pasti kamu bisa memaafkan, itu penting sih. Karena memaafkan bukan untuk mereka ya, tapi untuk kamunya gitu loh. Kadang kita tuh merasa memaafkan orang lain itu biar kita udah gak terhubung lagi sama mereka. Padahal sebenarnya ketika kita memaafkan orang lain, kitanya yang menjemput kebahagiaannya kita sendiri. Okay, segitu dulu teman berdua. Stay tune terus di sini. Nanti bakalan ada kru berdua lain yang siap buat gantiin Rahma dan temenin kamu. So, Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Tetap stay tune di sini nih di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Pro 2 barengan Rian untuk malam ini.

Nomor 2 informasi pertama dari MT Pictures yang membawa film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea ke panggung internasional setelah terpilih tayang di Bukeon International Fantastic Film Festival. Film ini langsung mendapat kehormatan menggelar world premiere di ajang perfilman bergengsi yang berlangsung di Korea Selatan. Capaian ini semakin mengukuhkan kiprah MD Pictures di industri perfilman internasional setelah meraih perhatian penonton Indonesia.

bakal menyesuaikan sebagian penampilannya setelah ngalamin cedera otot paha kiri saat latihan konser. Gladys Entertainment mastiin menyesuaikan dilakukan buat mendukung proses pemulihan tanpa membatalkan seluruh jadwal kegiatan. Agensi ungkapin Yong Jae itu ngerasain nyeri di paha kiri ketika jalani latihan konser sebelum jalani pemeriksaan medis Jumat 26 Juni 2026. CEO Raja Wali Indonesia Nasyahrul Alimi menyampaikan konser Guns N' Roses di November 2026 itu jadi bagian dari momentum reuni personil lama. Menurutnya, sejumlah nama sudah dipastikan bergabung dalam rangkaian tur dunia yang akan singgah di Indonesia. Dia juga bilang sampai saat ini 3 personil sudah konfirmasi tampil bersama Guns N' Roses. Ada Axl Rose, Less Than Death McGann. Sekian informasi Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dua. Jumpa kembali bareng Andi Ibrahim Rian yang sudah 2 hari ini alhamdulillah lagi off ya. Karena memang juga mengingat kemarin sempat drop, alhamdulillah sekarang comeback stronger lagi. Menemani teman-teman dua untuk menikmati radio kesayangan kita semua, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sampai nanti jam 12 ya, kita bakal sama-sama. Jadi keep stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ευκά.
1: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS urusan dunia, saya besok mau, berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita, dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk, ya, seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana, bahkan pulang bawa tanah. Ya, untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal. Antara kita dengannya ada kehidupan.

Terima kasih Pro 2 masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM. Jangan lewatkan ya Music Live Chat malam hari ini di jam 8 malam tepat. Kita akan sama-sama mendengarkan perbincangan Keljo bersama host MLC nantinya. Karena malam hari ini bintang tamunya adalah Keljo guys. Wih, gokil ya. Jadi sekali lagi jangan lewatkan Music Live Chat malam hari ini bersama Keljo. Hanya di Pro 2 FM eksklusif. Dan kalau begitu sebelum kita nanti mendengarkan perbincangan dan juga apa sih something new dari Keljo, nah kita dengerin dulu lagu terbarunya juga nih guys, langsung eksklusif dari Pro 2 FM Gorontalo. This is single terbaru dari Keljo, ya sudahlah, sikat. Cheers, man.

0: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi diri.
1: Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: makasih ya guys, masih terus
1: setia mendengarkan Pro 2 FM. Sekali lagi di jam 8 malam nanti untuk music live chat, kita akan kedatangan Keljoe. Sampai nanti jam 9, jadi kurang lebih sejam ke depan, tepat di pukul 20 atau jam 8 malam. Jadi teman Pro 2 jangan mana-mana dulu. But anyway, Ren mau greeting sekali lagi, selamat malam ya buat kamu semuanya. How far is your Monday? So far so good. Ya, yeah, I hope everything's all good teman Pro 2 ya. Yang mungkin lagi banyak pekerjaan atau pulang di rumah, itu tidak langsung berleha-leha karena ada tugas rumah yang harus diberesin. Nah, semoga semuanya berjalan lancar ya guys ya. Yang malam hari ini mungkin mau siap-siap buat nongkrong sambil menantikan Piala Dunia. Guys, ini udah fase knockout guys ya. 32 negara yang persis sudah kurang 1 jadi 31 ya. Afrika Selatan kemarin atau tadi pagi itu pulang di tangan Kanada. Dan partai berikut, wah ini juga gak kalah panas nih guys. Jepang melawan Brazil. Wih, mungkin dua atau tiga Piala Dunia sebelumnya kita merasakan bahwa Jepang itu hanya sebagai kuda hitam. Wah, di Piala Dunia kali ini kayaknya Jepang akan menjadi penantang tangguh dari 5 kali juara Piala Dunia itu Brazil. Jadi jangan lewatkan dan juga saksikan dan juga dengarkan bareng di RRI Pro 1 Indonesia pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah, Pro 2 ya. Alright, kalau begitu Rian masih akan temenin kamu dengan lagu-lagu enak kali ini dari Yungkai with Blue, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Saat ini kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti music live chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Sebagai bintang tamu adalah Kiljo dan akan dipandu oleh host dari Pro 2 FM Jakarta. Selamat mendengarkan.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
2: Halo. Halo semuanya.
1: What's up, bro?
2: What up, I'm good.
1: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
2: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
1: Oh iya.
2: Mantap sekali.
1: Waduh.
2: Kamu gak perlu bangun terlalu pagi.
1: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
2: Parah banget.
1: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
2: Enggak anak malam gila.
1: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya iya. Aktifnya lu produktif ketika malam.
2: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
1: Oke.
2: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
1: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
2: Tidur deh
1: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya, gak tau kenapa susah banget ya.
2: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
1: selimut
2: gitu.
1: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
2: Oh iya, gue juga.
1: Iya bener, kan? bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
2: Betul, gue sih.
1: Tapi itu juga yang bikin mager bang.
2: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
1: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
2: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
1: Oh, 24 ya? Sekitar situ ya.
2: Gak tau deh, gue kayak gak pede gitu.
1: Antara
2: setahun-tahun itulah.
1: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman Brody yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
2: Yes.
1: Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
2: Enggak lah. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
1: Okay. Yes,
2: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produs juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
1: kayak mager ya
2: kayak tidur gak sih.
1: Iya benar-benar.
2: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
1: Betul.
2: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
1: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
2: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
1: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya? Dari segi apanya itu?
2: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
1: Yes.
2: Kayak istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
1: Benar.
2: Nah, sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri kesusahannya ya gue harus ngerti
1: mengulik
2: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
1: Iya
2: kan?
1: Betul. Itu dia agak sulit ya.
2: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
1: Iya. Gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
2: Yes.
1: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
2: Main game lah.
1: Oh lu main game?
2: Ngapain lagi main game?
1: Oh main apa lu?
2: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
1: Oh iya.
2: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon. Kan?
1: Oke.
2: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah, gue mainin lagi aja.
1: Lo main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
2: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
2: Mahal banget gue.
1: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
2: Iya gila parah banget.
1: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
2: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
1: Ini seru.
2: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
1: Main bola, FIFA.
2: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi enggak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat
1: lu. Gue mau nantangin.
2: Jangan pernah ajak gue main bola.

0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: ya, di panggung ya.
1: Harus.
0: Aduh, bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Iya tapi bener sih, salah sih.
1: Salah kan?
0: Salah sih, salah sih.
1: Tapi itu sebenernya kenapa gerilya cinta gitu?
0: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
1: Betul.
0: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
1: Oh ya, iya,
0: kan?
1: Benar.
0: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena-kena banget, tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
1: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
0: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
1: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
0: Yoi.
1: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan, menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup kan, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys. Ya bener bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
0: Betul.
1: Oh wow, seru sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
0: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
1: Iya sih.
0: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuma karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
1: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Cucu.
1: Berarti lu tuh nggak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
0: Menurut
1: gimana?
0: Kayaknya nggak gitu ya, ya nggak sih?
1: Iya sih.
0: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
1: Ah, itu dari dia.
0: Apapun backgroundnya dia,
1: betul,
0: dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
1: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
0: Gak bakal jadi kriminal juga.
1: Terserah banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang ya kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
0: Asik. Laku berarti ya.
1: yang gue juga awalnya denial gitu.
0: Oke.
1: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
0: Oke, okay,
1: ya betul. Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
0: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
1: Iya.
0: Ya, kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain, dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
1: Kita gak ada yang tahu ya.
0: Yoi.
1: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
0: Betul.
1: Asik.
0: Kasih kesempatan aja.
1: Itu dia, gak ada salahnya kan.
0: Gak ada salahnya.
1: Why not?
0: Yeah, kan?
1: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa, kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
0: Salah nanya orang kayaknya dia.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Imajinasi lu. Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
1: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
0: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
1: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
0: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
1: Betul.
0: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
0: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama pas gue PDKT.
1: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
0: Iya.
1: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
0: Yes.
1: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
0: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
1: Ah, itu dia.
0: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
0: Yui.
1: Ketika lo mengejar seseorang.
0: Yes.
1: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Tamar 22. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
0: Kesel banget bentar gue.
1: Serah gue ya.
0: Lo yang punya acaranya terserah.
1: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kalau Jay dengan Gerilya Cinta. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
3: What's up?
2: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
3: Yep.
2: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay.
1: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
1: Betul.
2: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
1: Okay.
2: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
1: Okay,
2: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene.
1: Mm-hmm.
2: Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta, okay, atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi
2: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak, gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
1: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Oke.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yap.
1: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Oke.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang gambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Oke.
2: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
1: Wah.
2: Jadi serandom itu sebenarnya.
1: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
2: Yes.
1: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
2: Betul. Betul banget.
1: Gokil. Oke. Tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu.
2: Yeah.
1: Dari mungkin dari segi produksi musik. Musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
1: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu.
1: Mm-hmm.
2: Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena like.
1: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow.
2: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke. Okay,
2: terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin maut percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Biar gitu.
1: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak
2: sebenarnya? Ini malah cepet yang ini produksinya.
1: Oh ya? Berapa lama?
2: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
2: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari, 3 hari di
1: waktu. Totalnya 3 hari ya.
2: Total 3 hari.
1: Wow.
2: Enggak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
1: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue gak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill gak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Gak boleh.
1: Gak boleh sama sekali?
2: Gak boleh.
1: Judulnya pun gak boleh?
2: Judulnya kan ada di situ kan? Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
1: Ada.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Wih,
1: ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya, kebalik ya.
2: Bisa. Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
1: Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
2: Iya. Tidak terpaut.
1: Gender.
2: Gitu. Okay. Kurang satu kata.
1: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Wow.
2: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
1: Iya, benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ay, seru. Kita
2: sambil ngejibis.
1: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
1: Kenapa anak? Lo udah apa bro, cerita bro?
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa, masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar asik.
1: Kira tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang,
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke,
1: benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice, seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Oh, mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay. Kali.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes. Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.

0: Taman Rodo baru saya kamu ikutin music live chat berjaringan seluruh Indonesia bersama bintang tamu Kel Joe dan dipandu sama host dari Produ FM Jakarta. Kita kembali Produ FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Produ FM Gorontalo, hits music station.

Hari-hari terakhir bulan Juni menuju bulan Juli tahun 2. Gimana resolusi-resolusi kamu yang tadinya disusun rapi malah berantakan dari sekarang tahun 2? Ya, karena banyak faktor lah ya. Realita, pertemanan, asmara, bahkan kekeluargaan. Waduh, itu memang sudah di luar kendali kita sebagai manusia, guys. Yang kita bisa lakukan adalah mensyukuri dan berusaha menjadi sebaik mungkin setiap harinya tomorrow 2. Jadi apa yang kurang, ya udah dievaluasi lagi, kemudian apa lakukan yang lebih baik lah ke depan tomorrow 2. Biar suatu yang sudah berlalu, yang maksudku itu kayak in a bad way, nah tidak terulang kembali tomorrow 2. Alright, seperti biasa di jam 9 sambil menantikan kick off antara Jepang melawan Brazil yang masih lumayan lama lah ya, jam 1 malam nanti. Nah, sambil kita menunggu kick off, mari kita seru-seruan dengan topik ataupun pertanyaan yang akan aku berikan kepada kamu semuanya tomorrow 2 ya. Habis ini, setelah lagu dari Andin dengan Puisi, dan juga yang sekarang akan main itu ada Jack Harlow with Loving on Me. Dan

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

2022 yo te amo. Aduh, langsung auto flashback gitu ya. Zaman-zaman 2000-an. Kalau enggak salah lagu ini tuh sama-sama populer sama Westlife ya. Apalagi tuh yang di zaman itu F4. Nah, gitu-gitu nomor 2. Jadi kalau kamu yang mengenal lagu ini dan mungkin tumbuh besar, fix so tua. Perei ya. Karena lu bayangin aja dirilisnya tahun 2000, Bu. Itu bini saya baru lahir. Yo te amo buat kamu semua itu nomor 2 ya. Dan seperti biasa di jam 9 malam, jaga malam, jangan galau malam-malam. Sebenarnya topik malam ini tuh apa ya, agak kemalaman buat dibahas. Cuman ya karena aku siaran malam ya gak apa-apa sih. Kalau mungkin siaran sore atau pagi kayaknya cocok, cuman gak apa-apa. Kita jabanin aja. Nah, jadi aku mau cerita sedikit soal apa namanya, cerita yang berangkat dari topik malam hari ini kita angkat. Itu cerita dari video di TikTok yang diperlihatkan bini saya pas malam sudah mau tidur. Nah, dia memperlihatkan sebuah video di mana situasi di Transjakarta atau di MRT. Saya ini ada orangnya di mana itu, saya yang apa patokan terlambat itu di Transjakarta. Transjakarta apa MRT? Oh alah, Transjakarta udah bus, hai, sama dia. Pokoknya gitulah, transportasi umum yang kalau di Jakarta itu sepertinya sudah biasa sekali ya. Jadi kayak apa, rutinitas orang kantor yang notabene di Jakarta kan pada pakai Transum tuh. Ada sih yang pakai transport pribadi, ada. Cuman kebanyakan pakai Transum. Nah,

ternyata ada cerita menarik di baliknya teman dua. Jadi apa namanya, situasi yang mungkin satu atau dua orang atau bahkan kamu yang hadir atau ada di MRT di saat jam-jam kerja, nah itu akan menjadi patokan. Misal kamu punya rute nih, kan di Jakarta tuh ada rutenya, misal rute Cawang, rute apa, Jakpus, ya gitu-gitulah. Nah itu kan di rute-rute itu sudah ada beberapa orang yang memang apa, sudah sering, karena bisa jadi kantornya di situ atau mungkin sekolahnya di daerah atau di rute yang dituju. Nah jadi bisa jadi ketemunya sama orang-orang yang sama beberapa kali ya, beberapa, tidak semua. Nah dia cerita kalau ternyata patokan dia telat atau tidak ke kantor tuh ketika dia pas naik Transjakarta itu orang-orang yang biasanya bareng sama dia pas lagi di Transjakarta itu udah gak ada, which is tinggal dia dan juga mungkin orang-orang lain yang baru dia lihat saat itu. Nah itu which is ternyata dia sudah telat, guys. Sampai sini berangkat dari situ, nah topik kita mungkin kalau kita di Gorontalo agak beda karena kita apa persisnya atau paling seringnya tuh pakai transportasi umum, apa, transportasi pribadi kali ya, karena mungkin tidak semacet Jakarta dan lain sebagainya. Nah mungkin patokan kita atau kasus kita di Gorontalo beda lagi. Kalau saya sendiri guys, patokan telat itu gak usah jauh-jauh, bini ngomel-ngomel. Nah itu so telat itu. Wah ini semua terlambat. Nah beda-beda. Mungkin kalau cerita dulu pas sekolah ya. Nah ini ceritaku lagi, patokan telat ke sekolah adalah waktu itu apa namanya, nyokap sering kali putar radio kan di rumah. Pokoknya radio tuh standby dari pagi hingga ya mungkin jam 10 apa jam 11 gitu ya. Karena sambil menemani orang masak, orang beres-beres rumah, dan menemani juga sembari mau ke kantor. Nah dulu pas sekolah, patokan saya telat itu ketika Radio Pro 1 RRI Gorontalo itu sudah membunyikan gendang yang khas sekali. Truf taka taka taka tup, traka taka taka tup, trata tata tata taka taka taka taka tis. Nah itu kalau udah bunyi di radio, udah mau telat itu. Jadi semacam trans, apa trans lagi, time sinyal ya. Ternyata radio juga bisa jadi time sinyal. Dan aku yakin dan percaya mungkin orang yang seumurku atau milenial, nah itu mungkin merasakan hal yang sama. Entah kalau Gen Z atau Gen Alpha apalagi ya, mungkin ada yang apa namanya, ada yang lain atau beda lagi kasusnya teman-teman dua. Nah jadi topik malam hari ini, apa patokan kamu telat? Ya entah itu ke sekolah atau ke kantor atau rutinitas harian yang sering kamu lakukan. Oke? Sampai sini paham ya? Nah jadi boleh di-share sekali lagi, apa patokan kamu telat ke sekolah, baik itu ke kantor atau ngelakuin rutinitas sehari-hari. Kita tunggu malam hari ini guys, sampai nanti jam 11 malam di WhatsApp 0811430022 atau juga bisa di Instagram @pro2_gorontalo.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Fenomena lari saat ini emang lagi rame banget, baik event swasta maupun dari pemerintah lagi rajin-rajinnya banget nih untuk menyelenggarakannya. Which is positif sih, masyarakat sekarang tuh makin sehat dan perlahan berubah jadi budaya. Dari pelari culture sampai yang emang niatnya olahraga, semua turun ke jalan. Sayang, Adi Zero masih jadi yang terlaris nih, peneman tubuh yang perlahan mulai rajin didetok sama tuan-tuannya ini lewat running. Gak ada salahnya sih, tapi kalau misalnya ada yang tetap bangga sama produk lokal, fix kamu lebih keren lagi sih. Gimana gak keren coba, tubuh kamu sehat, perekonomian juga sehat, karena kamu tetap setia sama local pride.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Buat yang kamu lagi di jalan, nomor 2, hati-hati aja. Pokoknya safety first ya. Keselamatan adalah yang utama. Jadi gak usah terlalu buru-buru, apalagi sampai ugal-ugalan. Waduh, jangan deh ya, nomor 2. Alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal selamat, nomor 2. Apalagi kalau ngoni yang so buru-buru karena telat nih, waduh. Nah, jadi ngomongin soal telat tadi, nah kita juga masih tanya nih ke nomor 2. Kira-kira nomor 2 ada gak sih patokan ketika kamu telat, baik itu telat ke sekolah, ke tempat kerja, atau ngejalanin rutinitas sehari-hari? Kalau dulu ada teman itu dia cerita, kalau ini sih bukan telat ya, cuman kayak patokan dia dalam menjalani kehidupan, bukan kehidupan, menjalani aktivitas atau rutinitas olahraga paginya. Nah, jadi dia tuh setiap pagi pokoknya rute olahraganya tuh sama persis. Jadi muter, pokoknya dia muter kompleks rumah sampai ke luar, pokoknya sampai lumayan jauh lah dari kompleks rumahnya, terus muter ujung-ujung sampai lagi ke rumahnya kan. Nah, itu dia punya apa ya, patokan ketika dia olahraga pasti ketemu sama orang yang sama, entah si bapak-bapak yang ngangkut sampah. Kemudian dia juga bilang ada tuh bapak-bapak yang sering naik sepeda. Pokoknya ketemunya biasanya persis di di tempat atau di jalan yang dia jumpai sebelumnya. Jadi ya karena memang sudah rutinitas ya. Dia bangun pagi di jam sekian, nah jalan, olahraga. Nah, si bapak juga pun itu sama, sudah beraktivitas mungkin di waktu yang sama sama dia nomor 2. Makanya pas lagi di jalan pasti ketemu, katanya pasti itu pasti ketemu bapak-bapak yang ngangkut sampah, ada yang naik sepeda, gitu-gitulah. Itu sebagai patokan, dan sebenarnya itu bukan patokan telat sih, lebih ke rutinitas sehari-hari. Kalau yang pertanyaan kita kan patokan kamu telat, kira-kira apa nih kalau punya kamu nomor 2? Kalau bini saya bilangnya juga tetap radio sih dia. Jadi zaman dia sekolah dulu itu alarm atau patokan dia udah telat ke sekolah tuh adalah berita duka yang bunyinya tuh begini guys. Nah, itu katanya sih bukan telat lagi, tapi so terlambat sekali. Itu sih. Itu kalau bini saya atau orang 2 ya. Kalau kamu mungkin beda lagi, apalagi kalau zaman sekarang. Wah. Sekarang ya saya sebagai orang RRI gitu ya, melihat juga sebenarnya berita duka yang mungkin dulu hampir setiap hari ada gitu ya. Pokoknya ada di jam ke kira-kira jam-jam 7 begitu yang ya. Jam-jam 7 tuh berita duka, saking ramenya dulu karena mungkin masih minim platform gitu ya, enggak kayak sekarang. Sekarang mungkin ketika ada kabar duka langsung share ke grup, ke mana, media sosial. Nah, tapi kan kalau dulu wah itu banyak guys, sampai kalau aku enggak salah ingat itu oma saya, mama saya, nah itu juga aku yang nganter langsung ke RRI saat itu sama ibu buat dibacain berita dukanya. Jadi dulu tuh memang seintens itu berita duka ya di RRI. Cuman kalau sekarang sepenglihatanku sebagai orang RRI juga sudah tidak seintens dulu sih. Ya, itu karena tadi udah banyak platform yang bisa jadi media gitu, Suara 2. Tapi
Ya itu tadi, kalau maitua dia bilang berita duka, patokan dia telat. Kalau kamu apa? Coba langsung kasih tahu Rian di 0811-43-000-222 WhatsApp-nya, untuk Instagram-nya di @perdua_gorontalo. Masih ada 1 jam ke depan dari jam 10 ke jam 11 malam. Jadi kita tunggu ya, sembari menantikan Piala Dunia antara Jepang melawan Brazil. Kita ke lagu Lenny dulu.

0: Eh bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Terus, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pesan togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Tidak!
4: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

Hey yo, what's up teman-teman dua? 18 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Masih ada Ibrahim di sini. Kita juga masih nanya seputar patokan teman-teman dua ya. Jadi kalau lagi nyari rumah, kita biasanya nyari patokan. Nah, ketika mau telat ke baik itu ke sekolah, ke kantor, atau di saat menjalani rutinitas sehari-hari, itu biasanya juga punya patokan. Patokan kalau misal ke sekolah, ketika kita nyampe nih di gerbang sekolah, tahu-tahu ada Pak Guru yang udah nunggu depan pintu pagar. Nah, itu biasanya udah mau telat. Kan biasanya kalau orang datang pagi atau lebih awal, kayaknya guru yang suka sekap di depan pagar masuk sekolah pun juga belum datang. Jadi nggak ada tuh istilah gerasa-gerusuk, buru-buru, nggak ada. Nah, coba kalau udah telat, wah itu Bapak Guru udah senyum-senyum dari jauh dari depan pintu pagar. Itu mah kalau udah telat biasanya senyum itu. Kalau belum telat atau udah last minute, nah itu udah mulai teriak tuh, "Woi, cepat, mau terlambat." Itu ibu Bapak Guru yang suka berdiri di depan pagar, nah itu bisa jadi patokan juga. Panjang umur ya Bapak Ibu Guru, di mana saja kamu berada yang mungkin lagi mendengarkan. Semoga sukses dan bisa membimbing dan mendidik anak-anak Indonesia menjadi masa depan gemilang. Kita tunggu lagi sampai sebelum jam 11, jadi masih ada waktu buat kamu untuk ngetik sekarang juga di WhatsApp atau mau telepon juga boleh lewat WhatsApp ya di 0811 430 0222, atau kamu juga bisa ngetik di Instagram story Pro2 FM atau @Pro2_Gorontalo. Kita udah update, ada polling box, jadi kamu bisa langsung aja tulis di situ kira-kira patokan kamu kalau telat apa nih. Kita tunggu ya.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: sebenarnya pas hamin dua aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga di ruang itu. Aku jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, bukan cuma ngerti
2: Tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: dia mau tarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kostu kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin dua. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

That was Raisa with Rencana Tenua. You better believe me. Kamu lebih baik percaya aku ya, ketimbang orang lain. Nah, biasanya suka diperhadapkan dengan situasi seperti itu ketika di lingkungan pertemanan misalnya, ya kan? Atau di ya di lingkungan pekerjaan, di sekolah juga biasanya seperti itu. Ada dua perspektif yang bikin kita tuh jadi kayak mana lebih baik tuh percaya ke kita. Kalau tadi ya aduh belum tentu. Terus yang satu bilangnya aduh ngana mau percaya pada dia, lebih baik pak kita. Jadi ingat ini loh pak, Ibu Peri ya, itu sinetronnya Marsyanda. Nah biasanya suka ada bisikan tuh antara malaikat dan juga setan. Tapi yang bingungnya biasanya si siapa? Si Marsandanya ya suka kecolongan. Orang udah tahu dia iblis gitu ya, masih juga didengerin. Ya wes 02.49 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah, kurang dari 10 menit lagi menuju jam 11 malam. Dan kita ngomongin soal patokan kamu ketika telat apa sih? Ini ada Itsurain underscore, udah ada jadwalnya Min. Oh siap. Jadi boro-boro telat ya. Saya gak pernah telat soalnya. Wih siap. Thank you buat Itsurain. Next ada falling in underscore Capri. Settingan jam di HP Min. Oh iya maksudnya tuh alarm. Jadi kalau alarm berbunyi tandanya udah mau telat tuh. Oke. Makasih juga buat Falling in Capri yang sudah ikutan gabung malam hari ini. Dua itu aja. Alright, kalau begitu kita bungkus ya. It's a wrap buat malam hari ini. Terima kasih banyak buat spesial untuk Utsurain juga Falling in Capri. Spesialnya karena mereka udah ikutan gabung. Dan kita juga mau terima kasih ke Tomorrow 2 yang sudah mendengarkan. Ya sekalipun kamu tidak bergabung ya gak apa-apa. It's okay 100% Tomorrow 2. It's okay. Everything's okay kok ya. Pokoknya kamu cukup duduk aja kalau mau mendengarkan musik ya, cuma di sini aja. Karena di sini masih ada jazz musik selama kurang lebih sejam ke depan. Ini kurasi dari music director kita, siapa lagi kalau bukan Rasman Saleh. Alright, kalau begitu Rian pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih semuanya yang di hari Senin ini sudah berjuang dan sudah melakukan hal yang terbaik buat kamu dan juga buat orang lain. Terima kasih banyak. Oh ya, kita juga mau ingatkan sebentar malam debar di Pro 1 seluruh Indonesia yang akan diawali dengan pertandingan antara Jepang melawan Brazil. Wow, pastinya udah pada gak sabar nih ya. Menghitung jam menuju kick off dan kira-kira siapa yang akan pulang nih guys. Apakah itu Jepang ataukah Brazil? Kita tunggu jawabannya sesaat lagi ya. So kalau begitu Tomorrow 2 Rian pamit dulu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night.

0: Echo Anywhere.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
2: apa mental health. Health yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana
3: kamu? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak

0: pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Kamu lagi dengar Bird FM

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ma'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nashrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam, al-usr. Dua-duanya, ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu. Satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala. Bismillah.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris